si plumbing on sudi zala na chingani se mbuba wafa walinga masidi si benzi ne didasi didasi ofaji nensi neiba sevo.